Nu, Senin tanggal 21 September 2026, Junior Erik Hadafa Doifullah, Halmagirano Hedi dan Erik Junior membawa Indonesia meraih kemenangan setelah sebelumnya kalah dari Qatar. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.

Teman Brandon, di mana pun kamu berada, 12 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita lanjut dengan beberapa informasi untuk kamu di pagi ini, di sepada pagi Teman Pro 2, kita dengerin dulu akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif ya Teman Pro 2. Dan kali ini kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya Lovita Ebella.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. I'm about to lose myself
2: in the big bad world. Teman peranduan tim bulu tangkis putri Indonesia fokus menghadapi perempat final Asian Games 2026 melawan Taiwan. Pertandingan tersebut berlangsung di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Jepang Selasa hari ini tanggal 20 September 2026. Nah, pelatih tim putri Karel Mainaki memastikan para pemain siap menghadapi pertandingan. Persiapan fisik dan strategis telah dilakukan secara matang demi mengamankan tiket semifinal. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: di Indonesia. Pribahasa Madura.
1: Bapak Bebuk Kururato.
0: Artinya, bapak, ibu, guru, penguasa. Hierarki penghormatan bagi orang Madura, urut-urutannya adalah dimulai dari bapak, ibu, kemudian guru, baru pemimpin masyarakat. Jangan sampai penghormatan tersebut dibalik karena norma-norma adat mengharuskan demikian.

Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

Semuanya demikian sama terbaik kamu, teman Pradua. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkom Diki Nesar Patria menyebut peta jalan AI nasional dirancangkan untuk 5 tahun. Dan menurutnya jangka waktu tersebut memungkinkan kebijakan penyesuaian perkembangan teknologi dan munculnya resiko baru. Nesar menuturkan, nah, kecerdasan buatan atau AI saat ini berkembang sangat pesat. Karena itu menurutnya perkembangan AI tidak dapat diproyeksikan menggunakan kerangka kebijakan yang terlalu panjang. Ia mengatakan kemunculan teknologi baru seperti AI generatif menunjukkan kemampuan AI yang terus berkembang, bahkan perkembangan kemampuan AI tersebut dinilai telah melampaui perkiraan dalam waktu singkat. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Pro Indie.
1: Indonesia Pro Indie.
0: Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

0: Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: di Indonesia. Pribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sebenarnya demikian sahabat terbaik kamu, teman Pro 2. Terima kasih masih bersama Pro 2 tahunan. Selamat beraktivitas, semangat selalu dengan aktivitas di pagi ini. Apapun yang menjadi tugas aktivitas kamu, teman Pro 2, semoga hari ini menyenangkan ya, sesuai yang kamu harapkan. Teman Pro 2, informasi dari Sorong, KBRI beserta seluruh personil Satgas Terpadu Porvisit 2026 siap melanjutkan pelayaran dari Sorong menuju sejumlah negara di kawasan Pasifik. Rombongan akan mengunjungi Vanuatu, Fiji, Kepulauan Solomon, dan Papua Nugini untuk menjalankan misi kemanusiaan, bakti sosial, serta diplomasi. Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato' Rusmana Sutan Nurdin menyampaikan seluruh personel dan perlengkapan telah dipersiapkan menghadapi pelayaran. Nah, informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.
3: Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the rhythm.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang. If you ask a stupid question,

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di Kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raji itu.
0: Tradisi Mi'raji bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raji, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raji yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raji Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raji yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi dan ada cerita-cerita hikmah begitu yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raji dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raji. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raji. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raji dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

Teman Perdua Federasi Arum Jeram Indonesia atau FAJI menggelar kejuaraan nasional Kejurnas Arum Jeram 2026 di Sungai Ayung, Bandung, Bali. Kejurnas yang berlangsung tanggal 23 sampai 28 September 2026 ini menjadi salah satu tahapan menuju PON NTT NTB 2028. Sebanyak 53 tim dari 16 provinsi ambil bagian dalam kejurnas tersebut. Jumlah peserta itu telah memenuhi persyaratan minimal keikutsertaan provinsi untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkan di PON. Sebanyak 12 medali diperebutkan dalam nomor sprint, head to head, slalom dan dumb driver. Pertandingan tersebut terbagi dalam kategori R4 senior, U23 dan U19. Informasi lengkapnya teman Pro2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

0: itu apa Ajeng.
1: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
0: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
1: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
0: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung anggap topeng makinang gitu.
2: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
1: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
0: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
1: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Sebenarnya demikian sama terbaik kamu teman peradua. Masih bersama Kak Eci ya, teman kamu di pagi ini. Dan teman peradua kita sudah di menit ke-48 ya, bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman peradua, Kak Eci hadir dengan informasi yang terakhir untuk kebersamaan kita di pagi ini. Dan informasi ini masih bersama website rri.co.id. Sebentar di santai siang udah kreatif teman pro 2. Kamu kan ditemani oleh Kak Julvan ya di siang hari dengan seluruh program acara yang pastinya akan hadir untuk kamu. Teman pro 2, kekalahan tim basket putri Indonesia atas Cina menjadi pelajaran berharga di Asian Games 2026. Indonesia lolos sebagai runner-up grup A menuju perempat final. Pelatih basket putri Indonesia, Kevina Sagitautas, menyebut kekalahan sebagai pengalaman penting mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elite Asia. Mental pemain siap bersaing selanjutnya. Indonesia mengaku keunggulan Cina dengan skor 4-1, 110. Laga berlangsung di Aichi International Jepang Senin 10-20 September 2026 ya. Kapten Indonesia Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi menilai pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga. Pengalaman ini penting bagi timnya. Informasi ini teman pro 2 sekali lagi bisa kamu baca di website rri.co.id.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Mang. Globe.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

0: Selamat siang Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar, teman Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan pro rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September 2006. Pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan.
1: Info Pro 2.
0: Teman Pro 2, gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,0 mengguncang Kepulauan Sangihe pada Selasa pagi 22 September 2026. BMKG mengatakan gempa bumi tektonik itu terjadi pada pukul 6 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto dalam laman BMKG pada Selasa 22 September 2026 ia menjelaskan lokasi gempa tersebut berlokasi di laut pada jarak 107 km barat Laut Tahuna, Kepulauan Sangihe. Hasil pemodelan gempa menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Sekian Info Pro 2 siang ini, saya Jufran Gafar. Selamat siang.

0: Hitlist.
1: Iya, waktunya Pro 2 Hitlist. Bareng aku Julfan Gafar, balik lagi temani siang kamu ya di hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Dan langsung aja ya buat teman-teman yang ingin banget ya di jam-jam coffee break seperti ya sekarang nih, mau pada request lagu ya, ataupun mau pada dengerin lagu favoritnya diputar di sini. Dan ya gak nunggu lama-lama ya, langsung aja melalui WhatsApp Pro 2 di 0822-1779-7307. Kita ke WhatsApp yang pertama nih. Hai kak, hai juga. Aku Minas. Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak, salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya kakak. Makasih banyak. Sama-sama. Oke, mana lagi? Ditunggu ya. Oke, belum ada ya. Mana nih? Oh ya, itu aja dulu. Baik, kita ke lagunya dulu nih. Selena Grace featuring Andi Rianto, Sumpah Mati buat Kak Man. Siapa namanya tadi? Siapa ya? Minas ya. Namanya Minas. Ini lagu rekosan kamu.
0: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tengah.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Ngoni Pilih.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz, Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: 5'9", brown eyes.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Brodere di Tahunan Teman Terbaik Kamu. Itu tadi lagu dari Tall Waves. Judulnya Parfum ya. Ini udah ada yang request gak ya? Oh ada, lupa. Okay. Ada ini nih. Sama siang kak, ini aku mau request lagu baru Tak Semuda dari Home Pimpa. Alright. Dari Nabila Takia. Okay. Mana nih ya? Bentar, sabar ya lagunya ya. Judulnya Home Pimpa guys. Mana lagi nih? Oke. Sabar ya. Nah dibacain aja dulu nih pesan-pesannya ya guys. Dari siapa nih namanya ya? Oke, selamat siang kak, izin mau request lagu. Oh ini Tami ya, terima kasih, sehat dan lancar rezekinya. Kenapa ya suka lagunya? Selain suaranya Nabila yang indah, tapi di lagu ini Nabila bisa menyampaikan lagu ini sesuai personality dia. Keren banget lagunya. Oh, aku penasaran ya kalau denger beginian. Oke, ini aja ya. Kita lagi siap-siap nih dengan lagunya ya. Sabar. Nah, ada juga nih sambil nunggu lagu mau turun,

0: for Yay Info.
1: Neng, jalan mana Neng?
2: Kalau keliling Monas, berapa duit Bang?
1: Kalau keliling Monas, 50 ribu.
2: Waduh, Abang mah mahal-mahal bener. Dari dulu tuh Bang, tidak pernah ada yang namanya Delman tuh mahal-mahal bener.
1: Masa sih Neng?
2: Embur, pengen tahu ceritanya.
1: Gimana?
2: Begini ceritanya. Delman adalah kendaraan tradisional yang beroda 2, 3, atau 4 yang tidak menggunakan mesin, melainkan menggunakan kuda sebagai tenaga penggeraknya. Nama kendaraan ini berasal dari nama penemunya, yaitu Charles Theodore Delman, yang merupakan seorang insinyur pada masa Hindia Belanda. Dalam sejarah tercatat, pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, Delman digunakan sebagai angkutan antar kota, terutama sebelum adanya kendaraan bermotor dan kereta api. Pada tahun 1885, Forbes pernah menyewa Delman untuk perjalanan Bogor menuju Bandung

0: dengan biaya 16 gulden dan ditempuh selama 13 jam perjalanan. Nah, tuh bang, ke Bandung aja cuma 16 gulden.
1: Gulden, emangnya Eli gulden?

0: Hit List.
1: Iya teman Pro 2, aku bacain dulu ya. Ada beberapa pesan teks yang udah masuk nih dari Kak Lara. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Maaf ganggu bentar, enggak ganggu kok. Aku mau izin request lagu ya, satu lagu boleh, boleh 17 lagu juga bisa. Oke Kak, ini ya, terima kasih. Semoga siaran Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Izin request lagu dari Perunggu, Ini Abadi. Lagunya udah turun tadi ya. Dan makasih banyak ya Kak, udah diputerin lagunya. Semoga di hari Selasa ini Kakak selalu diberikan kesehatan, kelancaran ya dalam setiap aktivitas dan rezeki yang melimpah. Amin. Terima kasih juga nih karena sudah setia menemani hari-hari kami ya, lewat lagu, sapaan dan juga beragam informasi yang Kakak penyiar hadirkan di Santai Siang. Ya semoga apapun Kakak lakukan hari ini selalu membawa manfaat besar, menjadi energi positif bagi teman Pro 2 Tahuna ya dan lainnya. Semoga setiap lelahnya selalu digantikan dengan kebahagiaan. Tetap semangat menemani kami ya Kak, dan jangan lupa jaga kesehatan Kakak juga, dan selalu kenakan masker saat di luar ruangan serta mencuci tangan juga sebelum makan. Cuci kaki nih sejauh ini sih. Oke, okay, enggak apa-apa. Makasih ya buat Kak Lara. Dan nih ada Kak Tami nih. Thank you Kak, sudah duluan diputerin lagunya. Oke, okay, ini ya request lagu. Katanya tak semudah Home Pimpa dari Nabila Takia. Dan terima kasih, sehat lancar rezekinya. Dan selain suaranya Nabila yang indah, lagu ini juga Nabila menyampaikan lagu sesuai dengan personalitinya. Keren banget lagunya. Makasih udah dibacain. Respect ya, ditunggu lagunya. Oke, okay, lagunya udah turun tadi. Baiklah, kita nanti bakal balik lagi teman Pro 2 setelah ini. Untuk Pro 2 Hitlist masih bakal balik lagi sehingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya nanti kita akan ikuti aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Lagu yang bakal kita dengerin ini memutarkan lagu-lagu dari daerah di Nusantara ya. Dari Kota Palu nih teman Pro 2, ada The Box dengan judul lagunya Tadulako.

bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program Pro 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

nanti di Pro 2 Hit List. Oke. Kita lanjut lagi nih guys. Untuk kamu yang mau pada ikutan gabung di Pro 2 Hit List, bisa kamu join sekarang ya melalui WhatsApp Pro 2 di 082-1779-7307. Ada Kawina. Kawina, tapi sorry banget Kawina ya, kalau lagunya kelamaan gitu ya sih. Tapi mungkin bisa ngasih alternatif untuk gantiin lagu yang lain, masih bisa pastinya ya. Oke, silakan nih, silakan. Oke, kita ke lagu berikutnya nih, ada Teh Hijau. Dan by the way, teman Pro 2 itu yang lagi FYP juga ya di sosial media TikTok. Tuh apa? Lagu Teh Hijau nu dibuat apa ya, versi Arabnya ya. Akhirnya jadi Arab-Arab cemas ya bawain lagunya. Oke, ini salah satu lagu, dan lagu ini sampai sekarang tuh wow, pokoknya deh jadi apa ya, kalau dibilang FYP sih yang biasa ya, buat kamu para pegiat sosial media pasti tahu ya, lagu-lagu apa aja sih yang warawiri tuh di background setiap postingan kita di apa ya, di TikTok, di Instagram, di Facebook bisa juga ya, ataupun jadi story WhatsApp, story WA, apalagi Reels, dan banyak banget ya. Oke, ini dia Tulus dengan Teh Hijau.

0: 不用演。哎哎哎，跟吧跟吧跟吧，哎呀，ini gempa, buruan buruan keluar ke halaman, halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Di, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: FYI for Yay Info.
1: Ih, kamu makannya banyak bener sih.
2: Ini sampai begini nih makannya nih, biar berasa rasanya.
1: Gak boleh makan terlalu banyak. Nanti kamu ngantuk, abis makan siang gini makannya sebakul.
2: Oh enggak dong, justru tambah semangat.
1: Enggak, kamu bakalan ngantuk abis ini.
2: Emang kenapa?
1: Begini ceritanya. Ada dua hal yang menyebabkan kita merasa ingin tidur setelah makan siang. Pertama adalah L-tritopan. L-tritopan adalah asam amino yang menjadi bahan dasar terbentuknya niasin. Niasin ini akan dipakai untuk membuat serotonin, yaitu zat penghantar sinyal di otak yang dapat menimbulkan perasaan nyaman dan menyebabkan kita jatuh tertidur. Kedua adalah proses pencernaan makanan. Tubuh akan mengirimkan darah ke sistem pencernaan karena proses pencernaan membutuhkan energi yang cukup besar, apalagi kalau makanan yang perlu dicerna mengandung banyak lemak. Energi yang diperlukan juga akan semakin bertambah besar seiring dengan semakin banyaknya makanan yang kita konsumsi. Pada saat ini, sistem saraf juga menyumbangkan sebagian stok darahnya, dan sebagai akibatnya, sistem saraf akan mengalami kekurangan oksigen untuk sementara. Menurunnya efektivitas kerja saraf pada saat sistem pencernaan bekerja inilah yang juga membuat kita ingin tidur siang.
2: Tambo cie uni. FYI for you.

0: Hitlist.
1: Iya, waktunya Pro 2 Hitlist dan masih bareng aku Jupan Gafar, teman Pro 2. Salam-salam aja nih ya, salam sapanya buat DIS, buat teman Pro 2 yang punya nomor 0853 1457 sekian sekian sekian. Kemudian ada Wine, ada Kak Lala, ada Kak Ronald ya, dan seluruh teman Pro 2 ya, yang pastinya saat ini lagi pada pantangin Pro 2. Oke, tadi sudah ada yang ikutan gabung, ada Kak Mines, ada Kak Lara, sama ada Kak Tami ya. Nah, buat teman-teman yang lainnya ditunggu untuk atensinya, yang mau pada ikutan gabung request lagu favoritnya di Pro 2 Hitlist untuk siang ini ya, bisa join sekarang. Masih ada waktu ya, 20 menit ke depan lagi ya. Oke, di 0812 1779 7307 ya. Kalau 0812 itu minta dikirimin pulsa. Oke, aku

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: Waktunya Prada Hitlist.
2: Ah, ready ya?

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bedo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit,

0: Hitlist.
1: Ya teman Pro 2 yang pastinya terima kasih untuk kalian semua yang udah ikutan gabung di Pro 2 Hitlist ya, untuk atensinya ya. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di Pro 2 Hitlist yang hadir setiap hari dari pukul 10 sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah di sini di Pro 2 Tahunan Teman Terbaik Kamu. Oke, teman Pro 2 di Muda Kreatif yang bakal hadir untuk temani siang kamu ya hingga pukul 15 atau jam 3 sore nanti akan hadir tentang UMKM bersama dengan ini juga ya, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital. Ada info olahraga, ada info entertainment, dan pastinya masih ada info lokal juga dari rri.co.id Tahuna. Selamat siang untuk kalian semua, dan ya pastinya selalu jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline. Nanti kan aku bakal kembali di Muda Kreatif untuk informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan ekonomi digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

apa ya, memulai gitu ya, memulai kita harus mengenal juga nih tentang lika-liku memulai usaha di bidang UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital. Ah, mulai aja dulu, tapi guys. Oke. Okay. Nah, jadi ini ya teman Pro 2, dari istilahnya di sosial media itu selalu diisi ini ya, rame itu pembahasan soal anak muda yang pingin punya apa ya, kayak full time jadi bos sendiri ya, buat diri sendiri, bukan bos sendiri, buat bos diri sendiri. Nah, entah itu bikin brand baju lokal, agensi kreatif, atau jualan di sosial media ya, di apapun itu, mau Facebook, mau TikTok, Instagram, pokoknya deh lewat sosial media. Nah, memang semangatnya tiada duanya ya. Tapi nih jujur aja ya teman Pro 2, banyak dari kita yang baru mau melangkah kakinya udah kesandung duluan sama realita. Ya istilahnya ide langit ketujuh tapi modal bumi tingkat dasar gitu ya. Nah, itu dia masalah klasik ya, nomor satu adalah modal dan manajemen keuangan. Jadi anak muda tuh seringkali kalau mau mulai UMKM atau bisnis digital, modalnya itu harus gede banget. Akhirnya apa? Ya gak mulai-mulai lah ya, karena menunggu tabungan penuh atau sampai-sampai nekat pinjol guys ya, padahal belum paham perputaran duit. Kemudian ini ya teman berdua, jangan sampai kejebak pinjol ya pastinya ya. Jadi selain, tapi ya selain modal duit, ada satu lagi nih yang sering bikin maju mundur cantik, yaitu mental takut kalah saing ya, alias FOMO versus inferiority complex. Pas mau bikin agensi desain misalnya ya, lihat di Instagram sudah banyak banget yang jago, akhirnya minder duluan sebelum tanding. Ah, aku gitu sih.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, baru 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Coba itu ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh itu.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

Oke, kita lanjut lagi nih guys ya, buat kamu yang mau pada baru aja akan memulai ini ya, usaha di bidang UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital. Nah itu untuk lika-likunya ya. Oke, jadi itu tadi harus punya ini, modal dan manajemen keuangan, kemudian mental takut kalah saing ya, harus mikir gitu ya. Kemudian ini lagi nih, jadi penyakit anak muda di era ekonomi digital, gampang bosan dan pingin instan guys. Waduh. Oke, jadi mau lihat kreator lain dapat FYP langsung viral, kita pinginnya semalam langsung sukses juga. Pas kita coba bikin konten produk yang nonton cuma 10 orang, itu juga termasuk akun second kita sendiri, langsung dia down ya, dan pingin ganti bisnis lain. Saya pikir ini ya, keingat teman-teman lain pastinya yang juga sama ya, memulai kayak membangun atau baru aja memulai deh namanya. Ya gitu ya pastinya ya. Nah kemudian ini itu pastinya valid ya teman Produa. Padahal algoritma sekarang tuh butuh konsistensi. Jadi industri kreatif dan digital itu bukan bukan lari cepat atau sprint, tapi ini maraton. Nah masalah lainnya adalah legalitas dan literasi digital. Jadi banyak yang asal jualan, begitu produknya laku namanya ditiru orang karena belum didaftarin ke Haki, atau minimal belum paham cara baca data insight iklan digital. Nah jadi buat kamu yang baru mau mulai, jangan cuma mikirin estetikanya aja ya, tapi urusan dapur kayak manajemen waktu, legalitas tipis-tipis, sama mental baja itu wajib disiapin. Oke, jangan kemauan mikir ya, sampai bisnis kamu tuh basi ya dalam kepala. Oke, itu dulu guys. Nanti setelah ini info olahraga akan hadir untuk kamu di Muda Kreatif.

0: Spotify for Yay Info.
1: Permisi mbak, pesan teh manis ya. Ini teh manisnya mbak.
0: Sedotannya mana mas?
1: Lah kok pakai sedotan sih mbak? Gak usah lah, langsung aja minum dari gelasnya.
0: Mas, sedotan itu penting tahu.
1: Lah kok priben bisa penting mbak?
0: Begini ceritanya. Sedotan pertama kali dibuat oleh bangsa Sumeria. Dulunya sedotan berbentuk cekungan batang rumput dan benar-benar terbuat dari rumput atau jerami. Karena lubangnya terlalu kecil, biasanya mereka menggunakan dua sedotan sekaligus. Seiring berkembangnya zaman, bentuk dan lubang sedotan semakin besar. Sedotan modern dipatenkan pada tahun 1888 oleh Marvin C. Stone. Dan sedotan ini sangat bermanfaat untuk kita, karena dengan menggunakan sedotan saat minum, akan mengurangi risiko kerusakan gigi. Contoh, biasanya banyak minuman ringan mengandung tingkat keasaman yang tinggi. Dengan menggunakan sedotan, akan mengurangi kontak cairan dengan gigi, sehingga mengurangi risiko gigi berlubang.
1: Sudah mbak ini, biar giginya gak berlubang.
0: Loh, itu kan jerami mas.
1: Lah simpa gimana, tadi kan ceritanya sedotan dari jerami. Ya sudah pakai jerami aja nih mbak.
0: Ya gak gitu juga, keles.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

Brodo RRI Tahuna, teman terbaik kamu. Selamat siang, salam olahraga. Kali ini kita dengan informasi olahraga yang bisa kamu baca keseluruhannya melalui rri.co.id. Kita ke kabar pertama, kekalahan dari Cina jadi motivasi Indonesia lawan Thailand. Tim basket putri Indonesia kalah dari Cina dengan skor 41-110 di Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi International Jepang pada Senin 2 September 2026. Dan pelatih Kivinas Gitautas menganggap kekalahan sebagai pengalaman berharga untuk mengukur kemampuan Indonesia menghadapi tim elit Asia dan meningkatkan mental pemain dalam persaingan selanjutnya. Indonesia berhasil lolos sebagai runner-up grup A menuju perempat final dengan Kapten Dewa Ayu Made Siarta Kusuma Dewi menyebut pertandingan sebagai pembelajaran penting untuk mengembangkan tim ke depannya. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca ya melalui info olahraga di rri.co.id.

0: Spotify for Yay Info. Satu, dua, tiga.
1: Dari tempat. Dari di tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drink lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Tolong ya.
0: FYI for

Teman-teman, untuk info olahraga selanjutnya dari Piala Afrika tanpa Mane, Vieira pilih tak memanggil sang bintang. Patrick Vieira resmi menjadi pelatih baru timnas Senegal dengan tugas mempersiapkan tim untuk kualifikasi Piala Afrika 2027 dan Piala Dunia 2030. Sadio Mane tidak dipanggil untuk kualifikasi Piala Afrika 2027 karena mengalami masalah fisik. Namun Vieira menjanjikan pemain tersebut akan dipanggil kembali di masa depan. Vieira memanggil 29 pemain termasuk 4 penjaga gawang. Dengan 8 pemain baru seperti Ngane, Demba Tiam, Mamour Diaye.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Terbaik kamu.

Teman Pro 2, informasi terakhir dari sepak bola, Infantino usulkan evaluasi independen soal tata kelola FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengusulkan evaluasi independen untuk memperkuat tata kelola dan pengambilan keputusan FIFA. Usulan reformasi muncul setelah FIFA Forward Enterprise gagal akibat penolakan terhadap rencana investasi swasta. Infantino tetap berkomitmen untuk memimpin FIFA dan akan menjajaki sumber pendanaan berkelanjutan bagi seluruh asosiasi anggota. Oke, itu jadi informasi terakhir teman Pro 2. Sekian dulu untuk info olahraga. Selamat siang, salam olahraga.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kau kan takut ke lebah kau. Jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ kau tumbuhnya nama sialang kau tadi. Bajalan baru merombong kau nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dek kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Sialang, aku galau, kau sialang batang saja beli dan tebal tak umit bayi yang kau tak sampai loket. Dan tiada siula gerang anjang siula li di daun silana yang pucuk siamamo.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu, meniriskan cara ini menjadi sebuah budaya yang terus melekat di kehidupan masyarakat Mentulik. Syair yang bagi masyarakat Kampar dikenal dengan Manombai ini bukanlah syair biasa. Karena seperti kata Kepala Bidang Pariwisata Kampar M. Nur, syair atau Manombai Sialang mengandung ritual yang diyakini mampu menundukkan keganasan lebah.
3: Ada ritual-ritual yang di persembahan macam doa-doa dipanjatkan, dia memohon itu kan untuk kemudahan dan kelapangan dalam melaksanakan pengambilan madu tadi.

Prodereri tahun teman terbaik kamu. Kali ini kita diaktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif, untuk memutarkan lagu-lagu dari setiap daerah. Kali ini dari Kota Ambon ada Papa Mama Pung Pasang, West of Featuring Kai Hulu. Nanti setelah ini Muda Kreatif masih balik lagi dengan informasi dari Info Entertainment.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

Prodereri tahun atau teman terbaik kamu masih di Muda Kreatif bareng aku Julfer Gaffer, dan untuk saat ini bakal hadir dengan informasi dari dunia hiburan tanah air dan pastinya internasional. Kita awali ini teman Pro 2 dari film lagi Probation hadirkan persaingan 6 first jobber di dunia kerja. Ini film dari mana nih ya guys? Nah, aku aja gak tahu ya. Baik, ini nih teman Pro 2. Film lagi Probation hadirkan persaingan 6 first jobber di dunia kerja. Lagi Probation mengisahkan 6 first jobber yang bersaing mendapatkan satu posisi sebagai karyawan tetap. Film garapan Arsi Hakageri ini dibintangi Aurora Ribeiro, Ray Wong, Gabriela Eka Putri, Dava Wardana, Arafa Rianti, dan Lutfi Avansyah. Nah, diadaptasi dari buku karya Samuel Rai, lagi Probation dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 12 November 2026. Dua bulan lagi guys, sabar ya. Sabar nunggu untuk mendukung karya-karya dari CNS Indonesia tuh.

Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita, yang terbit pada tahun 1901, merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.

Prureri tahun teman terbaik kamu. Selanjutnya nih, Aisyah Akila dan Sarah Wijayanto ungkap tantangan syuting The Doll Gawiyah. Nah, film horor terbaru produksi Hitmaker Studios, The Doll Gawiyah, menghadirkan berbagai pengalaman menarik selama proses syuting. Aisyah Akila yang berperan sebagai Gita mengaku mendapat tantangan baru dalam film tersebut. Nah, Gita merupakan salah satu anak dalam keluarga yang pindah dari Jakarta ke Bandung untuk memulai kehidupan baru. Namun kepindahan itu justru membawa keluarga mereka menghadapi misteri dan gangguan supranatural. Nah, salah satu tantangan terbesar Aisyah adalah menjalani adegan kesurupan untuk pertama kalinya. Dan teman Pro 2, untuk mempersiapkan perannya, Aisyah mempelajari olah nafas dan ekspresi berdasarkan arahan sutradara Guntur Suharjanto. Kemudian adegan kesurupan tersebut bahkan membutuhkan waktu sekitar 6 hari, guys. Waduh, saking ini ya, totalitasnya ya, guys ya.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh. Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
1: Ini kerja di mana sekarang?
0: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
2: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

0: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Malah itu.
1: Teman Pro 2 AMI Award 2026 umumkan 67 kategori. Ya, AMI Awards 2026 menghadirkan 67 kategori dengan tema Ruang Nada Nusantara. Sejumlah musisi populer masuk nominasi, diantaranya Itgitaf, Isyana Sarasvati, Bernadia, Tulus, Leodra, dan Raim Laude. Nah, 4 kategori baru diperkenalkan termasuk album rap hip-hop terbaik dan karya produksi musik etno terbaik. Oke, itu tadi informasi terakhir teman Pro 2. Dan sekalian nih aku tutup untuk Muda Kreatif bareng aku Jupan Gafar. Nanti ada sejam lagi Muda Kreatif bareng Ami akan temani kamu setelah ini hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Waktunya saya Jupan Gafar pamit undur diri. Selamat siang, selalu jadikan generasi muda kota tahunan sebagai headline. Bye-bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Santai Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, 14 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dan selamat sore ya teman Produ buat kamu dimanapun kamu berada. Setelah tadi ada Kak Julvan yang temani kamu, kali ini bareng Ami, teman Produ, hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai program acara di edisi siar hari ini, Selasa 22 September 2026. Dan tentunya juga dengan berbagai informasi terupdate yang akan Ami hadirkan ke ruang dengar kamu, teman Pro 2. Juga lagu-lagu bernuansa hiburan akan terus hadir menemani suasana sore kamu. Dan buat kamu yang penasaran dengan informasi terupdate yang akan Ami sampaikan, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
5: Can I let y'all in my mind? Yeah. Can I talk to y'all real quick? Really sick to my stomach. This world is colder than you think. It's imperfect and unkind in every way. I speak

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, waktunya kita di Muda Kreatif dengan informasi lokal edisi hari ini. Teman Prodo, program tol laut dinilai memberikan manfaat besar bagi masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe, terutama dalam memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung distribusi kebutuhan logistik. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 2 Tahunan Mifrit Palenewin mengatakan program tol laut telah berlangsung cukup lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dan menurutnya, teman Prodo, keberadaan tol laut berperan dalam mendukung transportasi antar pulau serta meningkatkan konektivitas wilayah melalui kunjungan kapal dari berbagai daerah. Dan ia juga menjelaskan, teman Prodo, peningkatan kunjungan kapal tol laut turut memperluas konektivitas pelayaran di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya dengan rute dari Surabaya maupun Bitung sebagai pelabuhan pengumpan atau feeder. Mifrit juga menambahkan, teman Prodo, pelabuhan Tahuna menjadi salah satu titik distribusi barang yang mendukung kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan, termasuk Marore serta pulau-pulau di sekitarnya. Dan ia juga berharap keberadaan program tol laut dapat terus memperkuat konektivitas antar pulau dan mendukung kelancaran distribusi logistik bagi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe, khususnya wilayah perbatasan. Informasi selengkapnya, teman Prodo, di website rri.co.id.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Anak-anak, ya. Ini yang piket siapa sih? Kok kelas berantakan sekali seperti ini? Gimana coba?
2: Roji, Bu Roji.
1: Roji?
2: Ya.
1: Aduh, Roji sekarang kemana?
2: Ngeband, Bu.
1: Hebat betul tuh anak ya.
3: Keren gak tuh, Bu?
1: Anak-anak,
3: ya,
1: coba buku kimianya dikeluarkan dan buka halaman 23. Ya, kita pagi ini akan belajar mengenai konsep mall.
2: Belanja kita.
3: Abis itu pasti kita jalan-jalan ke
2: mall. Diskon ya, dari diskon.
1: Siapa yang mau belanja-belanja di sini? Konsep mall dalam kimia bukan itu maksudnya.
3: Itu si Bayu bawa pisang molen, Bu.
2: Iya.
1: Loh, apa hubungannya sama konsep mall?
3: Itu mall.
1: Bukan. Jadi Ibu Guru terangkan dulu ya.
3: Boleh.
1: Satu mol adalah banyaknya zat yang mengandung jumlah partikel yang sama dengan jumlah atom yang terdapat dalam 12 gram C12.
3: Kayak emas aja, ada gram ya.
1: Harga emas mahal loh. Mol ini adalah satuan jumlah. Seperti misalnya tadi ada lusin ya, ada gram, ada gross. Tetapi ukurannya jauh lebih besar.
2: Tapi iya. Bu, gak umum loh Bu, kalau kita ke pasar beli berapa? Satu mall, Bu, saya sebut. Kan banyak, Bu.
1: Bayu, ya. Ini memang bukan dipakai buat belanja di pasar.
2: Oh, kirain kalau beli satu mall mah jadi pengusaha aja kita.
3: Dia bilang begitu karena bawa pisang molen, Bu.
1: Nah, mall ini menghubungkan massa dengan jumlah partikel zat.
2: Hah? Gurunya berhenti.
3: Terusin, Bu.
1: Terusin ya.
3: Iya.
1: Jadi jumlah partikel dalam satu mol itu sudah ditentukan. Namanya disebut tetapan Avogadro.
2: Rumahan juga ada tuh.
3: Iya.
1: Pasti. Jangan sebut-sebut merek di sini ya. Nah, berapa besaran tetapan Avogadro? Ada yang tahu?
2: 2 kali ya, Bu.
1: Bukan. Tetapan Avogadro itu dinyatakan dengan L besar. Jumlahnya adalah 6,02 kali 10^23.
2: Bu nggak bisa ringkas 7.000 aja deh, Bu.
1: Enggak. Ini sudah ditetapkan dari sononya, kamu terima aja.
2: Toko sebelah bisa murah.
3: Iya, kajep cuat aja si Inci kemarin.
1: Contohnya ya, satu mol air artinya berapa? Yo, satu mol air artinya sekian gram air yang mengandung 6,02 kali 10^23 molekul air.
3: Saya udah lupa ya.
2: Iya.
1: Mana lupa?
3: Itu satu kali berapa tadi?
2: 1 kali 24 jam yang kita ingat, Bu.
3: Lapor.
1: Itu kalau satu mol air. Satu mol besi artinya apa?
3: Berat, Bu.
1: Satu mol besi artinya sekian gram besi yang mengandung 6,02 kali 10^23 atom besi.
3: Segimana ya?
2: Itu dia makanya.
1: Jangan dibayangkan, kamu hitung aja. Jadi konsep mol dapat digunakan untuk menggambarkan perbandingan atom dalam senyawa. Begitu anak-anak.
4: Oh, begitu. Jadi Einstein itu karena sering main di mall, jadi bisa menciptakan atom.
2: Itu dia.
3: Iya.
2: Besok-besok, dia harus main ke supermarket.
3: Iya.
0: Kelas Guru JJ.

0: Santai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 52 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo, pagi hari hingga sore hari secara umum kondisi cuaca di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe diperkirakan cerah hingga berawan. Perakiraan cuaca tersebut disampaikan perakirawan BMKG kelas 3 Naha Miranda Syafiratuna STR di program 1 RRI Tahunna Taman Produe berlaku untuk hari Selasa 22 September 2026 untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pada malam hari hingga dini hari, kondisi cuaca di wilayah Sangihe diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 59 hingga 90%. Dan untuk tinggi gelombang laut di perairan Kabupaten Kepulauan Sangihe berada pada kategori sedang dengan tinggi gelombang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu kondisi cuaca di wilayah perairan Sangihe untuk hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Dan saat ini teman Prodo wilayah Kepulauan Sangihe tengah memasuki periode musim kemarau. Dan fenomena El Nino yang sedang berlangsung memperkuat kondisi tersebut, menyebabkan kondisi cuaca cenderung lebih kering dengan curah hujan yang kurang dan angin yang kencang. Hal ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap kebakaran hutan dan juga lahan. Dengan tidak melakukan pembakaran hutan, pembebasan lahan, dan pembakaran sampah secara terbuka. Untuk update informasi cuaca dapat didengar di RRI Tahunna setiap pagi atau dapat diakses melalui website BMKG. Informasi ini Taman Prodo bersumber dari rri.co.id.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: reasons to stop it. I wouldn't do it on my own, I can't deny it. So trying to be.
1: Melilitkan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanja, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebijakan.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame. Masa gak ada yang bantuin? Apa udah gak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu gak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 28 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelum lanjut dengan informasi lokal edisi hari ini, Ami hadirkan satu lagu daerah ke ruang dengar kamu seperti biasa, masih dari program Aktif. Dan kali ini teman Pro 2, kita dengarkan lagu dari daerah Papua dengan lagunya Blood for Life dengan judul lagu Proses, dan tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up, Blood? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain nih.

Sore Ceria, wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Eurimo. Apa itu Eurimo? Pernahkah kamu mendengar kata Eurimo? Eurimo adalah kudapan tradisional yang berasal dari Timika, Papua Tengah. Sekilas, Eurimo mirip dengan kue klepon, namun tanpa isian gula merah. Berbahan dasar pisang dan tepung sagu, Eurimo dibuat dengan cara direbus sehingga menghasilkan tekstur kenyal dan ditaburi kelapa parut agar gurih dan cantik. Kudapan ini disajikan sebagai makanan penutup pada pesta pernikahan, khitanan, serta acara besar lainnya. Apakah kamu sudah pernah mencicipi Eurimo?

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih di Muda Kreatif dengan informasi lokal. Teman Prodo, penyaluran makan bergizi gratis di TK Mahina, Kabupaten Kepulauan Sangihe menjadi perhatian setelah makanan tidak diterima pihak sekolah pada Jumat 18 September 2020. Dan hal tersebut disampaikan Joseph Sinadia melalui program Halo RRI. Dan ia mempertanyakan alasan MBG tidak diantar ke sekolah tersebut. Menanggapi hal itu, teman Prodo Koordinator SPPG Kabupaten Kepulauan Sangihe Monisial Lisa Wengin STRK turun langsung ke dapur SPPG Bunga Lawang dan TK Mahine. Dari hasil koordinasi, ia menjelaskan tim distribusi telah mengantarkan MBG sesuai SOP dan ke TK Mahine sekitar pukul 7.46 waktu Indonesia Tengah. Namun saat tiba di sekolah tidak ditemukan guru atau tenaga pendidik yang dapat menerima MBG. Dan teman Prodo, menurut Monisha, tim distribusi kemudian mengantarkan MBG terlebih dahulu ke wilayah Mahine. Setelah itu tim kembali ke TK Mahine, namun sekolah masih belum terdapat guru atau tenaga pendidik. Sehingga MBG itu dibawa lagi oleh tim distribusi mengingat batas konsumsi MBG adalah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Sementara itu Kepala TK Mahine Delavian Talinaung SPD mengakui adanya miskomunikasi pada pelayanan penyaluran MBG hari Jumat. Dan saat itu pihak sekolah sedang berada di lapangan bola karena melaksanakan berbagai kegiatan olahraga. Dan teman Prodo, ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pihak SPPG atas kejadian tersebut dan berkomitmen memperbaiki koordinasi ke depan. Dan juga berharap koordinasi antar pihak kepala sekolah dan SPPG dapat semakin baik hingga penyaluran MBG bagi peserta didik TK Mahina dapat berjalan sesuai ketentuan. Informasi ini teman Prodo bersumber dari rri.co.id.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin soal yang unik, kita juga harus bangga sama yang satu ini nih. Teater Janger, atau kadang disebut Damarwulan atau Jinggoan, merupakan pertunjukan rakyat yang sejenis dengan ketoprak dan juga ludruk. Pertunjukan ini hidup dan berkembang di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, serta mempunyai lakon atau cerita yang diambil dari kisah-kisah legenda maupun cerita rakyat lainnya. Selain itu, juga sama-sama dilengkapi pentas, sound system, layar ataupun tirai, gamelan, tari-tarian dan lawak,

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus? Sepatu aku yang warna putih mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 39 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Dan informasi lokal yang terakhir di Muda Kreatif edisi hari ini, teman Prodo, prestasi membanggakan kembali diukir oleh mahasiswi asal Kabupaten Kepulauan Sangihe di kancah nasional. Angelina Safira Patuwo, teman Prodo, mahasiswi Politeknik Nusa Utara atau Polnustar, sukses mengharumkan nama almamater setelah berhasil meraih medali perak pada ajang Pekan Olahraga dan Seni Politeknik Seluruh Indonesia tahun 2026 di Medan pada bulan Juli 2026 yang lalu. Dan teman Prodo, keberhasilan gemilang tersebut dikupas tuntas dalam program obrolan sore ceria Prodo RRI tahunan Senin 21 September 2026. Dalam siaran interaktif tersebut, Angel membagikan kisah perjuangannya di bawah kontingen Polnustar teman Prodo yang mengirimkan total 12 atlet. Di mana cabang olahraga pencak silat sendiri sukses menyumbangkan 2 medali perak dan 1 medali perunggu. Di balik prestasi gemilang di atas podium, teman Prodo tersimpan proses latihan yang sangat keras tentunya dan penuh kedisiplinan selama kurang lebih 3 bulan. Dan porsi latihan intensif yang dibagi dalam tahapan fisik, teknik hingga penyesuaian tanding harus ia jalani di tengah padatnya jadwal perkuliahan, persiapan ujian hingga kewajiban untuk magang. And then teman Prodo tidak hanya menguras tenaga, perjuangan tersebut juga menuntut pengorbanan fisik yang luar biasa tentunya demi memenuhi syarat kelas tanding. Dan ia harus berjuang keras menurunkan berat badan hampir 10 kg teman Prodo di bawah bimbingan dan pengawasan tim agar bisa bertanding secara optimal di kelas 50 hingga 55 kg. Meskipun target awal yang dipatok adalah medali emas dan raihan medali perak di tengah persaingan ketat dari belasan atlet politeknik, se-Indonesia tetap disyukurinya sebagai buah dari kerja keras teman Prodo. Dan menutup perbincangannya, Angel berpesan kepada seluruh atlet muda agar senantiasa mengandalkan Tuhan tentunya dan pantang menyerah menghadapi kerasnya proses latihan, serta menjadikan dukungan orang tua dan lingkungan kampus sebagai energi utama untuk menggapai prestasi tertinggi. So, buat kamu, ini bisa jadi motivasi ke depannya teman Prodo untuk jangan pernah menyerah. Apapun yang akan kamu mau, pastinya ketika kamu punya niat baik, pasti akan tercapai. Dan informasi ini selengkapnya juga bisa kamu baca dan akses kembali di portal kami rri.co.id.

Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Info Pro 2.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2.
0: Info Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama, teman Pro 2 bentuk keseriusan dan komitmen Kejaksaan Negeri Kepulauan Sangihe untuk penanganan kasus tindak pidana korupsi. Terbukti memanggil kedua pimpinan lembaga atau institusi, yakni Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Perusahaan AKU Banua. Kejari Kepulauan Sangihe saat ini tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan dua institusi tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Prode Polsek Bunaken, Polresta Manado terus meningkatkan patroli dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Senin 21 September 2026, personel melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan secara mobile di sejumlah wilayah hukum Polsek Bunaken. Kegiatan yang berlangsung pada pukul 11 hingga 14.30 waktu Indonesia Tengah melibatkan 3 personel dengan menggunakan kendaraan patroli Bunaken 801. Patroli menyasar lokasi yang dianggap rawan serta mengantisipasi peredaran minuman keras, senjata tajam, obat-obatan terlarang, dan aktivitas yang berpotensi menimbulkan gangguan tersebut.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua, teman Pro 2 Palang Merah Indonesia, Kabupaten Bolaan Mangondo Timur, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat di Desa Dodap, Senin 21 September 2026. Kegiatan bakti sosial tersebut digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun PMI ke-81. Penyaluran bantuan dipimpin langsung Ketua PMI Boltim, Rosita Manopo, bersama jajaran pengurus PMI Boltim. Dan teman Pro 2 Rosita mengatakan kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian dan komitmen PMI dalam merespon kebutuhan mendasar masyarakat.
0: Info Pro 2.
1: Demikian Info Pro 2 untuk kesempatan siar hari ini, Selasa 22 September 2026, dan selamat sore.

0: Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan, sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Pagelaran Begawai Tiang Gelanggang ini mempersembahkan ragam budaya masyarakat pedalaman Talang Mama yang dibungkus dengan cerita petualangan pemuda Melayu yang cintanya tersangkut dengan gadis Talang Mama yang berlanjut ke jenjang perkawinan yang dilaksanakan dengan adat budaya bernama Gawai Tiang Gelanggang.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Dobel, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjam duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Dan 22 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Teman Prodo kami informasikan untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:37. Sekali lagi, teman Prodo untuk adzan maghrib hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17:37 waktu Indonesia Tengah. Dan teman Prodo, sambil menunggu dikumandangkannya adzan maghrib, kami hadirkan rangkaian lagu bernuansa islami ke ruang dengar kamu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

siapa yang konsisten dalam melaksanakan sholat lima waktu tepat pada waktunya akan diberikan 9 macam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi cinta dari Allah, keberkahan dalam kesehatan jasmani, perlindungan dari malaikat, berkah dalam rumah tangga, wajah yang memancarkan kebaikan, hati yang lembut karena rahmat Allah. Kemuliaan lainnya yang dapatkan dalam menyeberangi jembatan sirat di hari kiamat, perlindungan dari api neraka, serta janji masuk surga bersama orang-orang yang hidup tanpa rasa takut dan kekhawatiran. Keutamaan sholat lima waktu ini bisa menjadi motivasi dalam terus istiqomah untuk memperbaiki dan mempertahankan kualitas sholat.

Orang-orang yang menunaikan sholat lima waktu dengan penuh ketaatan pada waktunya diberikan janji yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dijanjikan untuk masuk ke dalam surga Firdaus. Dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 9-11 digambarkan bahwa orang-orang yang melihara sholat mereka dengan sungguh-sungguh akan menjadi pewaris surga Firdaus. Mereka akan hidup kekal di dalamnya sebagai ganjaran atas amalan dan ketekunan mereka dalam menjaga sholat. Ayat ini menjadi pengingat akan keutamaan luar biasa bagi yang mereka menjaga sholat dengan penuh keikhlasan.

0: meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: That is

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Nih, salah satu candi yang unik yang harus kita banggain juga. Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun di abad ke-10 pada masa pemerintahan dua raja, Rakai Pikatan dan juga Rakai Balitung. Menjulang setinggi 47 meter atau 5 meter lebih tinggi dari Candi Borobudur, dan berdirinya candi ini telah memenuhi keinginan pembuatnya, menunjukkan kejayaan Hindu di Tanah Jawa, dan candi ini terletak 17 km dari pusat kota Yogyakarta. Di tengah area yang kini dibangun Taman Indah, ada sebuah legenda yang selalu diceritakan masyarakat Jawa tentang candi ini. Alkisah, lelaki bernama Bandung Bondowoso mencintai Roro Jonggrang. Karena gak mencintai, Jonggrang meminta Bondowoso membuat candi dengan 1000 arca dalam semalam. Permintaan itu hampir terpenuhi sebelum Jonggrang meminta warga desa menumbuk padi dan membuat api besar agar terbentuk suasana seperti pagi hari. Bondowoso yang baru dapat membuat 999 arca, kemudian mengutuk Jonggrang menjadi arca yang ke-1000 karena merasa dicurangi.

Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu dan teman Prodo 7 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kita masih di sore ceria edisi hari ini dan tentunya dengan berbagai informasi terupdate. Teman Prodo Jonathan Christie gagal menjalankan tugasnya di perempat final beregu putra Asian Games 2020. Jojo kalah dari Leong Jun Hao, teman Prodo yang tampil di Ichinomiya City, Jepang Selasa 22 September 2020 dan kalah dengan skor 22-20, 12-21 dan 17-21. Kekalahan ini membuat Indonesia tertinggal 0-1 dari Malaysia. Usai laga, Jojo mengeluhkan kondisi lapangan pertandingan teman Prodo dan ia mengaku lapangan panas sehingga konsentrasinya terganggu saat bertanding saat itu. Dan permainan Leong Jun Hao kali ini berbeda dari sebelumnya teman Prodo. Kepercayaan dirinya meningkat sehingga mampu menekan Jojo sepanjang pertandingan. And then teman Prodo Jojo kecewa gagal menyumbangkan poin untuk Indonesia, namun ia menegaskan sudah berjuang dan memberikan penampilan terbaiknya. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu nggak usah minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau nggak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Bukan cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak dulu lagi.

pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Tari gundik menjadi bagian dari kesenian istana di kerajaan Mangan itu. Gerak dasar dari tari gundik teradaptasi dari tari lide. Mulanya, tarian ini dipentaskan sebagai tarian hiburan untuk raja, kemudian berubah fungsinya menjadi tarian penjemput tamu penting kerajaan dilakukan di depan istana. Maksud dan arti tarian diketahui dari kata-kata sasambo yang berarti senandung yang dikumandangkan oleh beberapa pria sambil menabuh tagonggong, sejenis tifa berukuran besar.
1: Salah satu bait dari doa ketika pengiring tari gunde melakukan sasambo pada saat menaruh rending adalah ake munde daraki, ake daraki, ake munde ipe hiking, ake daraki ipe paduri. Terjemahan bebasnya, air sejuk mengalir perlahan, air pembasuh memberi semangat. Air sejuk perlahan menghidupkan, air pembasuh mendatangkan.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 45 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan satu informasi Ami hadirkan ke ruang dengar kamu. Teman Prodo pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Siti Fadia Silva Ramadanti memastikan Indonesia lolos semifinal beregu Putri Asian Games 2020. Dan mereka menang atas Su Hin Hui dan juga Hu Ling Fang, teman Prodo, tampil di Jepang Selasa 22 September 2020. Dan skor 21-19, 21-6 menjadi milik Indonesia dan unggul 3-1. And then teman Prodo Siti Fadia Silva Ramadanti bersyukur dapat meraih kemenangan bersama rekannya sekaligus memastikan target medali tim putri tercapai. Dan mereka antusias menghadapi Cina di semifinal. Dan teman Prodo Febriana Dwi Puji Kusuma mengatakan kemenangan tidak dijadikan beban. Mereka lebih fokus memikirkan permainan yang harus diterapkan di lapangan. Indonesia akan menghadapi rivalnya Cina pada semifinal Asian Games 2026, teman Prodo, dan pertandingan berlangsung Rabu 23 September 2026 di Jepang. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id.

ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.

merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you. Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo, 6 menit dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Tim bulu tangkis beregu putri Indonesia melangkah ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan tim Cina, teman Prodo, 3-1. Dan pertandingan antara kedua tim berlangsung di Ichinomiya City, Selasa 22 September 2026. Kemenangan Indonesia diawali tunggal putri pertama dan putri Kusuma Wardani yang berhasil mengalahkan Lin Xingti 21-16, 20-22, dan 21-15. Momentum kemenangan terus berlanjut saat ganda pertama teman Pro 2 dan Rahel Alessia Rossi juga Feby mengalahkan Pie San juga Lin Jihun dengan skor 21-17, 21-23, dan 21-11. Namun teman Prodo tunggal putri kedua Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui keunggulan yang lebih berpengalaman. Dan Talita kalah lewat drama rubber match dengan skor 21-15, 18-21, dan 11-21. Pasangan Siti Fardia Sylvia teman Pro 2 akhirnya menyeleng kemenangan tim Merah Putih. Dan pada laga ganda putra itu, Fadia juga Anna menang teman Pro 2 seat strike pasangan Su Hin Hui 21-19 dan 21-6. Usai pertandingan, Fadia mengutarakan rasa senangnya atas kemenangan ini teman Pro 2 dan Indonesia akan berhadapan dengan Tiongkok pada semifinal bulu tangkis beregu putri Asian Games 2026. Selengkapnya informasi ini di website rri.co.id. Dan teman Pro 2, kami hadirkan kembali satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan kali ini kita dengarkan lagu dari daerah Palu dengan judul lagu Tadulako dari The Box. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.

tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan.

0: Pendengar, telah ditemukan seorang wanita bunuh diri diakibatkan terlilit hutang untuk menghidupi keluarganya dan dikabarkan bahwa ia melakukan pinjaman online ilegal.
1: Duh, kasihan banget. Padahal niatnya baik, tapi jalan yang diambil salah. Akibatnya diri yang jadi korban.
2: Apanya yang kasihan? Dianya saja yang kurang teliti memilih pinjaman online. Ada kok yang legal, aman lagi.
1: Ya, mau pikir gimana lagi? Kalau sudah kepepet, pasti cara apapun mau dilakukan.
2: Kepepet sih kepepet, tapi kita harus bijak mengambil tindakan. Apalagi kalau kita sudah tergiur dengan pinjaman besar, terus administrasinya juga nggak ribet, pasti kita lupa diri. Kalau-kalau sudah terlilit hutang yang nggak jelas administrasinya.
1: Iya deh.
3: Jangan terjebak pinjaman online ilegal. Beresiko menyebabkan kerugian finansial.
4: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Malaysia dan Indonesia menggelar penyelenggaran forum akademi bertajuk Malaysia Indonesia Academy Forum 2026 Selasa 22 September 2026 di Jakarta. Dan forum yang diselenggarakan Teman Prodo mempertemukan lebih dari 200 perwakilan dari universitas, lembaga pemerintah, badan profesional dan dunia industri. Ketua Institut KRUS, Raja Musafar, mengatakan pertemuan ini tidak sekedar menjadi dialog antar lembaga, melainkan berfokus pada bagaimana universitas dapat bekerja sama. Dan Teman Prodo untuk memperluas akses ke pendidikan pasca sarjana berkualitas, khususnya bagi para profesional bekerja yang membutuhkan jalur pembelajaran fleksibel dan relevan dengan industri. Dan menurutnya Teman Prodo, forum ini menyediakan platform di tingkat tinggi bagi kedua negara untuk mengembangkan kolaborasi yang praktis dan berkelanjutan dalam pendidikan pasca sarjana. Dan Teman Prodo secara khusus Raja mengungkapkan salah satu sorotan utama dalam forum ini adalah pertukaran perjanjian kerjasama antara KRUX Institute dengan 5 universitas di Indonesia, di antaranya dengan Universitas Unggul, Universitas Teknologi Bandung, serta Universitas Satya Negara Indonesia. Sementara itu, Teman Prodo, forum akademi yang diselenggarakan KRUX Institute diharapkan akan mendorong kemitraan yang bermakna, substantif dan berkelanjutan antar Indonesia dan juga Malaysia. Dan kata bakal Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Musafar Sabin Mustafa, pada kesempatan yang sama. Informasi ini selengkapnya di website rri.co.id.

melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Produe FM. Produe FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produe FM.
2: Pakai hema Gucci on. Aku emang Louis Vuitton.
0: Stay tuned on Produe FM.
3: Cerita dibalik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju, terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
3: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
2: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
0: Lagi-lagi ngomongin soal yang unik, siapa sih yang gak kenal Candi Borobudur? Candi Buddha ini memiliki 1460 relief dan 504 stupa Buddha di kompleksnya. Bahkan nih ya, gak heran kalau jutaan orang itu berkunjung, karena secara arsitektural maupun fungsinya sebagai tempat ibadah, Borobudur memang memikat hati. Dan sejarahnya, Borobudur dibangun oleh Raja Samaratungga, salah satu raja kerajaan Mataram kuno, keturunan Wangsa Sailendra. Dan berdasarkan prasasti Kayu Mungungan, seorang Indonesia bernama Hudaya Kandajaya mengungkapkan bahwa Borobudur adalah sebuah tempat ibadah yang selesai dibangun 26 Mei tahun 1824, hampir 100 tahun sejak masa awal dibangun. Tapi Borobudur sendiri menurut beberapa orang berarti sebuah gunung yang berteras-teras atau udara. Sementara beberapa yang lain mengatakan Borobudur berarti biara yang

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Produ FM, teman terbaik kamu, teman Produ, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tuntas sudah kebersamaan kita di edisi siar hari ini, teman Produ, hari Selasa 22 September 2026. Dan waktunya Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan nantinya kita akan bergabung dengan Produ Jakarta. Kita ikuti MLC edisi hari ini. Setelah MLC ada Kolvi yang akan temani kamu di Jaga Malam, teman Produ, hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. So, selamat malam dan tetap jadikan generasi muda Kota Tahuna sebagai headline.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Eritama. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman bro 2. Dan di malam hari ini gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman bro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2. Selama satu jam ke depan gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman bro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: macam bro.
1: Mantap.
0: Asik, mantap. Seru banget. Tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Sebenarnya obrolan awalnya bahasa basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan, karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak, oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar-benar.
0: Benar kan? Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget,
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya, Mahatva juga cerita kalau mungkin lihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya, kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya, kakak-kakak timur, ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan? Ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahatva? Lu tahu ceritanya enggak kenapa dikasih nama Mahatva akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An Nasyid. Dan Mahatva Zaki An Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik.
0: Asik.
1: Iya.
0: Gokil. Iya. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah. Gak ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga.
1: Mungkin ada.
0: Coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu. Benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi.
0: Ah.
1: Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener. Bener banget.
0: Oke, tuh justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin-bikin lo kayaknya oh ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gue pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gue. Melalang buana kemana-mana. Hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tau drama kontes gitu gak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu. Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu. Buat sekolah lah. Buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu. Kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain. Gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain. Atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gue aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo peranin gitu ya karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih ya. Masih banget.
0: Kalau gue lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pengen ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: bener, gitu kan. Benar banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kan? Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang.
0: Okay.
1: Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana, Bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu.
1: Yeah.
0: Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan, soalnya dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gue jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti gak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan.
0: Betul.
1: Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan, kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Tapi investasi katanya
1: investasi,
0: kan.
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong bener. Buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan sendiri gitu ya?
1: Kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Karena kalau kita udah gak gugup, berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Bener lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup, berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya.
0: Yang ada di situ gitu kan. Sebagai performer. Bener. Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Bener-bener. Tapi kalau musik sendiri, lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: Okay. Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, wow. Sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, Okay. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama lu?
1: Lu bisa manggil gue Jaki aja sih, itu nama artis gue aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Mahatva. Zaki
0: iya, aja. Benar, ini namanya gak susah, siapa tadi ya?
1: Lu panggil gue Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Abis ini gue bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: kalian masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mahatva.
1: Yo.
0: Alright. Tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya, yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih di bulan ini berarti ya?
1: Benar. Awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, Koma Atas.
0: Oke. Ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama. Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik mulu.
0: Betul. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya itu waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Bener.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Beda. Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, lu nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh?
0: Gue
1: pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Dari diri lu nya dulu. Coba pengen berubah apa enggak? Kalau lu benar-benar pengen berubah, datangin teman-teman yang udah lu sakitin itu. Coba.
0: Oke.
1: Gue coba datangin teman-teman gue satu-satu tuh, anak-anak Scarliop. Gue datangin. Apa salah gue? Apa salah gue? Apa yang perlu gue perbaiki? Apa yang perlu gue benahi? Hingga akhirnya kita baik lagi hubungannya.
0: Oke.
1: Pokoknya Memilih Diam ini tentang pendewasaan diri gue sih. Diri gue. Pokoknya di saat gue jatuh-jatuhnya, ya banyak kacaunya lah waktu itu kan.
0: Yes.
1: Di masa-masa itu kayak gue dihujat sama orang pernah waktu itu.
0: Oh ya?
1: Iya, dikatain. Okay. Hitam lu ngapain sih? Bla bla bla bla bla. Cuman shock kan, shock. Yeah. Gue baru pertama kali ngerasain aja sebenarnya. Kayak belum siap aja waktu itu.
0: Bener.
1: Jadi gue kayak bener-bener ngilang. Terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
0: Oke. Lu sempet ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan. Bahkan
1: iya,
0: sebelum lu memulai karir lu.
1: Bener.
0: Iya kan.
1: Bener. Jadi kayak aduh udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
0: Oke.
1: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
0: Oke.
1: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
0: Betul.
1: Iya, ya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
0: Oke. Wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan? Ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
1: berubah
0: kutip ya,
1: menjadi versi yang lebih baik sih.
0: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
1: Benar.
0: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses mencariin itu?
1: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
0: Benar.
1: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
0: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
1: Sumpah.
0: Benar.
1: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
0: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
1: Nah,
0: itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar, tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
1: Benar.
0: Yang lu tulis di tahun 2024.
1: 24.
0: Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup,
1: naik turunnya hidup,
0: mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jadi dirinya gitu.
1: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
0: Betul.
1: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
0: Nah,
1: kita berhenti usaha.
0: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit.
1: Iya.
0: Gitu, itu namanya progress.
1: Progress.
0: Gitu kan? Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
1: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
0: Asik, bener.
1: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih tuh cocok di lagu ini.
0: Oke, benar-benar.
1: Buat lebih general aja sih.
0: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu ya.
1: Dan easy listening lah pastinya.
0: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam nih ya. Jadi buat kamu yang mau bertanya boleh, habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang ingin bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.

0: These beautiful things that I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama Rahel nih.
3: Rahel Budiono.
2: Rahel Budiono. Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak gue bilang?
2: Oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius, Zak? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya tercipta lah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah. Terbuka lah ya jalannya ya.
3: Terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke.
3: Ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Kayak, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak, Hel? Gitu.
2: Serius ki?
3: Itu. Ya benar. Udah begitu.
2: Gue impersonate aja, gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Tempat cari uang gitu.
2: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja gitu kan.
3: Sah-sah
2: aja, bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini.
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan.
2: 8 bulan ya kurang lebih.
3: 8 bulan.
2: Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
2: Oke.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak nggak ganggu kita gitu. Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Vibes lagunya kan begitu kan. Jadi kayak, aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Bener-bener. Udah lagunya begini, suruh mikir gitu kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya. Dan gue suka banget sih tapi
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya memilih Diam dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin

0: dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa yang emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
1: Iya, iya, iya, benar-benar itu salah satu benefit lo juga.
0: Benar,
1: gitu ya,
0: benar banget.
1: Acting gitu kan, benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya,
0: yeah.
1: Mana bagian favorit lo di lagu Memilih Diam?
0: Verse pertama gue.
1: Oke, okay. Boleh nyanyi dikit nggak?
0: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
1: Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah yeah. Udah sangat-sangat ini banget ya.
0: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lo semuanya gituin gue bilang gitu.
1: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu yeah. Pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan enggak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
0: Enggak sih, karena gua memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gua harus jujur deh.
1: Oke. Okay.
0: Dengan diri gua gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gua ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gua sendiri kenapa sih emang? Biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri. Karena yes. Gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue okay. lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu? Gue selalu ngomong begitu, kayak okay. punya dua kepribadian, gue waras kan gitu.
1: Iya, selalu seperti itu mekanismenya, ya. Benar. Oke, okay, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
0: Kalau kesan yang paling kuat di gue sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
1: Okay.
0: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
1: Yes, benar-benar.
0: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang okay. gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gua menjadi orang yang baik sih.
1: Iya, iya. Mendewasakan lu.
0: Mendewasakan iya. gua. Makanya gua sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gua setiap ketemu orang, yo wes, yo.
1: Gitu. Iya, iya, iya.
0: Karena kita nggak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita pernah jahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
1: Bener lagi.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Kayak, yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah nggak salah. Kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah nggak apa-apa, minta maaf dulu aja.
1: Benar.
0: Hingga akhirnya kesan yang sangat bertahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
1: Iya benar, lagi capek aja mungkin.
0: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih.
1: Gitu. Yes. Alright. Okay, gitu ya. Berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva.
0: Ya.
2: Music Live Chat.

0: Podcast masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga kita masih ngobrol barengan sama Matva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
1: Putih gading.
0: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
1: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
0: Oke, oh got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu yang mungkin mengalami masa-masa suram.
1: Ya, benar.
0: Gitu ya. Tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
1: Benar.
0: Oh, wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih gading sih.
1: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih?
0: Oke. Okay.
1: Iya.
0: Kayak gitu dari awal.
1: Iya. Kayak lagu pertama gue kan warnanya biru. Gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
0: Oke.
1: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
0: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
1: Iya. Oktober sih paling cepat ntar ada juga.
0: Ada single.
1: Single.
0: Alright. Kalau album udah ada rencana kah atau EP?
1: EP.
0: Oh, EP dulu ya.
1: Ini FYI boleh enggak sih?
0: Boleh dong.
1: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
0: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
1: Iya.
0: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
1: Benar sekali. 3
0: bulan nih.
1: Enggak kan prosesnya udah setahun.
0: Oh iya benar juga. Yeah. Prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
1: Maybe.
0: Alright.
1: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
0: Oke.
1: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
0: Oh, oke. Okay. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
1: Perjalanan gua karena seseorang sih.
0: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
1: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
0: Oke.
1: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti
1: bakal
0: apa.
1: Seperti
0: ya.
1: Apa.
0: Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti.
1: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
0: paling cepat ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di Desember. Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
1: Kalau terdekat gue bakal ada film.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
0: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
1: tungguin
0: ya.
1: Tungguin aja. Sama aja. Ya paling teater sih.
0: Teater ya.
1: Always di hati gue.
0: Asik.
1: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
0: Oke, benar.
1: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
0: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
0: yes.
1: Terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
0: Betul.
1: Refleksi sama diri lu sendiri. Bicara kepada malam. Satu liriknya di Memilih Diam tuh.
0: Betul.
1: Jadi pesannya ya, terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
0: Betul.
1: Love you guys.
0: Alright. Terima kasih Matva, thank you so much.
1: Thank you brother.
0: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
1: Ya. Yeah.
0: MV untuk MV visualizer?
1: MV soon.
0: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
1: Mungkin gak gue yang acting.
0: Oke, okay. Menarik ya.
1: Mungkin gak gue yang
0: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
1: Bisa di @mahatfazaki aja sih.
0: Alright, bisa dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
1: Benar.
0: Bisa langsung di situ semua ada ya.
1: Iya, benar.
0: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Indonesia ya, lagi amat Pak ya. Okay. Alright, thank you so much.
1: Thank you, brother.
0: Thank you, sukses thank buat you banget. Albumnya, buat
1: Amin.
0: Project-project lu.
1: Amin.
0: Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
1: Yep.
0: Alright. Terima kasih juga buat teman-teman berdua seluruh Indonesia udah sesuruhan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edit Tama pamit dan juga
1: Matva.
0: Alright. See you.
1: See you, kapan-kapan. Guys.
0: Bye-bye.
1: Bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Sepertinya dia bisa ngertiin. Halo.
3: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
2: Loh, kok manggilnya sayang?
3: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
2: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh.

Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yus, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Itu jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Setelah bersama dengan Pro 2 Jakarta di ruang MLC edisi siar malam hari ini, teman Pro 2, saatnya kembali lagi di Semen 2 FM, teman terbaik kamu. Kita ikuti info Pro 2 pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
1: Info Pro 2.

informasi awal, teman Pradua SMP Negeri 2 Tahuna berhasil meraih juara pertama pertandingan bola voli putra antar SMP dalam rangka Disnatalis ke-45 SMP Negeri 2 Tabukan Utara. Prestasi tersebut diraih setelah SMP Negeri 2 Tahuna mengalahkan SMP Negeri 1 Mangan itu dengan skor 3-1 pada partai final Senin 21 September 2026. Kepala SMP Negeri 2 Tahuna Margareta Tampi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pemain yang telah berjuang hingga pertandingan terakhir. Menurutnya, kemenangan tersebut tidak hanya tentang memperoleh piala, tetapi juga menunjukkan semangat kerjasama, disiplin, dan perjuangan para siswa. Margareta juga memberikan apresiasi kepada pelatih Amir Yusuf yang dinilai telah memberikan bimbingan, arahan, kesabaran, serta dedikasi dalam mempersiapkan tim hingga meraih prestasi. Ucapan terima kasih turut disampaikan kepada seluruh guru, supporter, dan keluarga besar SMP Negeri 2 Tahuna atas dukungan, doa, serta motivasi yang diberikan selama pertandingan berlangsung. Prestasi juara pertama ini diharapkan menjadi motivasi bagi siswa SMP Negeri 2 Tahuna untuk terus mengembangkan potensi olahraga dan mencetak prestasi lainnya.

informasi lain, teman Perdua Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Stevi Barik menyampaikan perkembangan pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di sejumlah wilayah terus berjalan sesuai tahapan. Ia menjelaskan saat ini koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kampung Lapango telah memasuki tahap penyelesaian. Selain itu juga pemerintah pusat juga telah mengirimkan sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional koperasi tersebut. Barik menegaskan pihaknya terus melakukan pemantauan langsung terhadap progres pembangunan di seluruh lokasi guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai rencana. Pemerintah daerah berharap kehadiran koperasi Merah Putih dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat desa dan memperkuat kemandirian ekonomi di wilayah perbatasan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Demikian info Pro 2, selamat malam.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Kini berbagai layanan RRI Tahuna bisa kamu akses langsung melalui handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sanggih produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial.
3: Produ FM.

92 FM teman terbaik kamu di malam ini teman perdua kita di program komunitas ya. Komunitas Talk dengan layanan pengembangan energi terbarukan. Teman perdua yang punya pengalaman, punya pemahaman, punya pengetahuan ya tentang energi terbarukan boleh langsung masuk komen di apa ya? Oh, lain telepon juga bisa, terus WhatsApp juga bisa ya teman perdua. Untuk malam ini kebersamaan kita sampai pukul 10 nanti ya teman berdua. Kalvi tunggu sementara di saat ini menit ke-12 dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu, Prodo FM.
2: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Teman Pradua 34 menit dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kita dengarkan satu lagu daerah ya, kali ini dari Ambon, dengan judul Papa Mama Bung Pasang yang dibawakan oleh Sufi Cureng Kai Hulu. Nah, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik. Aduh, kamu. Salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
3: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
2: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
3: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
2: Oh iya ya, bener juga.
3: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
2: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
3: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
4: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

malam ini ya, di line telepon atau bisa di WhatsApp. Setelah tadi ada lagunya Anggis Devaki Jatuh Rapuh, kali ini kita dengarkan dari Jules Florentino dan Terjadi Lagi.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM.
2: Ya, teman Produ, saat ini kita di Produ Jaga Malam ya, dengan cerita penutup hari buat kamu yang punya cerita, punya pengalaman hari ini ya. Boleh kamu bagi sharing di Jaga Malam ya, edisi hari ini di cerita penutup hari. Seperti biasa juga melalui line telepon dan juga WhatsApp.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa, kita ke WhatsApp ya. Kali ini ada yang bergabung. Kak Ulfi coba bacakan yang bergabung dari WhatsApp. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Maaf mengganggu sebentar ya Kak, aku mau izin request satu lagu, boleh nggak Kak? Terima kasih, semoga siaran malam Kakak menyenangkan, penuh dengan keberkahan. Aku merequest lagu Perunggu Ini Abadi Kak. Perunggu abadi. Okay, sebentar ya. Kan dicari dulu ya Kakak Lara ya. Kita dengarkan dulu yang berikut ini ya. Sebelum lagunya Kakak Lara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Prodware, kita ke WhatsApp. Makasih kakak udah putarin lagunya. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, dan rezeki yang melimpah. Terima kasih sudah menemani malam kami lewat suara, sapaan, cerita penutup malam, dan lagu-lagu yang hangat. Mungkin bagi kakak ini hanya sebuah siaran, tapi bagi kami suara kakak bisa menjadi teman di saat hari terasa berat. Semoga semua kebaikan kakak malam ini kembali menjadi kebahagiaan untuk kakak. Amin. Makasih kakak Lara. Yang mau bergabung masih boleh ya teman berdua, kita masih punya waktu 28 menit lagi ya. Oh, 38 menit lagi. Yang mau bergabung boleh request lagu, boleh bagi cerita ya, boleh bagi pengalaman hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Fabio Azhar, Tanpa Rasa Bersalah.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
1: Kok bisa?
3: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: nikmatnya hidupmu hari ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

Baik, teman Radio 48 menit dari pukul 22 yang mau bergabung masih ditunggu ya kebersamaan kita sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kali ini satu lagu dari Ade Govinda featuring Fadli, Tanpa Batas Waktu, dan ada juga dari Ardito Pranomo, Waktuku ya. Detik Waktuku yang akan kita dengarkan bersama. Yang mau bergabung ke Olvi juga masih menunggu ya. Jika ada WhatsApp yang masuk tetap akan dibacakan tentunya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 23 waktu Indonesia Tengah, teman berdua satu lagu dari Cakrakan Salah Tapi Baik melengkapi kebersamaan kita untuk jaga malam dengan cerita penutup hari di edisi siar hari ini ya. Hingga pukul 23 lewat 56 menit, berdua tahun yang hadir dengan lagu-lagu ya teman berdua. Sekali lagi, lagu-lagu ini mengisi program yang paling terakhir bersama berdua RRI Tahunnya Jazz Music.
1: Produ FM. Teman terbaik.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lololololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Eh tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

Dulu sekali saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas mereka. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Hai Brosis, yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, Batik!

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2 Mahal Ini untuk yang bersamanya, lagu terakhir untuk kesempatan siar edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan selamat beristirahat bagi kamu yang akan istirahat malam hari ini.

Teman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, hari Selasa 22 September 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui RRI Pro 2 Tahuna untuk membawakan acara siarannya di hari Rabu 23 September 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna.

Salam bagi ya teman Pro 2 dimanapun kamu berada, inilah Radio Republik Indonesia Tahuna. Program Madua kembali berada di udara untuk bawakan acara siaran hari ini, Rabu 23 September 2026, melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Yupan Gafar yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

disiarkan langsung dari jalan radio nomor 1. Inilah RRI program 2 tahunan yang mengudara melalui frekuensi FM 92 MHz, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2, salam bahagia ya pastinya untuk kita semua. Dan senang sekali pagi ini saya Jufan Gafar menjadi teman pagi kamu ya di program Sepada hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya janganlah melewatkan di hari ini, hari Rabu, kita bakal ngomongin untuk obrolan Sepada tentang tanggap bencana. Dan ada juga akan hadir beragam update informasi untuk temani kamu. Dari Info Pro 2 ada juga beragam informasi-informasi lain ya. Dan pastinya ada juga lagu-lagu yang akan hits-hits terbaru nih Pro 2 akan hadir untuk menjadi penyemangat ya pastinya ya, semangat baru nih. Oke, kemudian ada Muda Kreatif lewat Pro 2 Hit List pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada informasi UMKM, rekomendasi apa ya tentang pelaku industri kreatif dan ekonomi digital akan hadir. Kemudian ada program Muda Kreatif dengan menyajikan informasi olahraga, ada Muda Kreatif yang akan menyajikan informasi entertainment dan info lokal juga ya dari rri.co.id tahuna. Kemudian Sore Ceria akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Setelah itu ada Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, diawali dengan musik live chat ya yang disiarkan di Pro 2 Network. Oke lah, itu teman Pro 2 untuk hari ini. Dan saya Jufan Gafar beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara Pro 2 Tahunan, teman terbaik kamu.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya.

Berjalan di pagi hari adalah berkat untuk sepanjang hari. Bangun tidur, kamu masih bisa bernapas, berjalan, makan enak, itu adalah nikmat sehat yang tidak terkira. Kemudian kamu dapat melakukan aktivitas, bekerja, sekolah. Hal ini merupakan berkat dari Tuhan yang patut disyukuri. Kalau tubuh sehat, maka semua yang kita lakukan akan terasa menyenangkan.

0: Hari Tahuna,
1: teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro 2, dimanapun kita berada. Mari kita mensyukuri penyertaan Tuhan dalam menjalani aktivitas, baik itu yang mau siap-siap ke sekolah, ke kampus, ataupun yang akan bekerja. Cuaca akhir-akhir ini kurang bersahabat ya teman Pro 2, namun ini bukan menjadi penghalang bagi kita dalam melakukan kreativitas tanpa batas. Nah, pagi hari ini saya mengajak teman-teman Pro 2 untuk mengawali hari dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami semalam sehingga pagi ini kami boleh merasakan hikmat dan nikmat kehidupan yang masih teranugerahkan bagi kami. Tuntunlah hari-hari kami agar berkat-Mu menjadi nyata dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, teman Pro 2, jika kita sudah mengawalinya dengan doa, maka saat ini ada firman yang akan Opo Gama bagi, yaitu terdapat dalam Mazmur 127 ayat 4. Mazmur 127 ayat 4, dan saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, satu ayat ini menjadi pokok firman Tuhan, dan saya mengambil satu tema, yaitu mumpung muda. Mumpung muda, kalimat yang mendeskripsikan sebuah ungkapan dari seorang pemuda ya. Tidak terkecuali, yang penting dia belum jadi mama atau papa, berarti dia masih muda. Menarik untuk terpahami dalam konteks firman Tuhan, di mana ayat ini benar-benar diarahkan atau ditujukan dari Daud untuk kita belajar lagi. Menggali makna teks Alkitab yang dimaksud khususnya buat orang semua sebagai anak-anak muda. Seperti anak panah di tangan pahlawan. Coba teman Pro 2, kita orang kritisi kalimat ini. Terus ambil dulu DP kata kunci, yaitu anak panah deng di tangan pahlawan. Mulai dari anak panah, terang bayangkan sebuah anak panah sebatang kayu runcing di bagian depan agar ketika ditembak kayu tersebut menancap di sebuah objek yang dituju. Kemudian di tangan pahlawan, ini sangat-sangat yang bisa it hands full of struggle ya, atau bukan tangan biasa. Pahlawan kan artinya yang berjuang dalam suatu hal. Terus kita tarik satu kesimpulan dari deskripsi tadi, menjadi sebatang kayu tajam yang berada di tangan yang penuh perjuangan. Diminimalisir lagi dalam konteks Alkitabiah dan menjadi anak muda milik Allah, bukan sembarang anak muda. Nah teman Pro 2 yang dikasih Allah, anak panah di tangan pahlawan melambangkan bahwa kita sebagai anak-anak muda berarti kita yang menjadi penolong ketika kita menemukan sebaya kita sedang dalam kebimbangan iman. Maka itu poin utama dalam firman saat ini, bahwa mumpung kita masih muda, maka mari kita orang menjadi pemuda-pemudi, pemancar pelita bagi sesama agar dalam menjalani hidup ini kita orang boleh jadi berkat buat sesama. Mumpung muda, ya lakukan firman Tuhan. Jangan nanti setua, sesaki-saki, baru ingat Tuhan. We as young people should be the pride of God. Baru semaha buat kita sekalian. Shalom.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jazz Music, info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kamu cari yang sepi, aku mundur. Tapi kalau kamu cari yang rame, kita maju paling depan.
3: Produa FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Info Produa.
5: Selamat pagi Info Pro 2 bersama saya Julvan Gafar. Teman Pro 2, Bank Indonesia memastikan uang rupiah bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merupakan alat pembayaran yang sah. BI menegaskan hal tersebut menjawab pertanyaan masyarakat mengenai keabsahan uang tersebut. Uang rupiah tersebut disampaikan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso dalam pernyataan persnya pada Selasa 22 September 2020 kemarin. Uang rupiah tersebut juga mencantumkan tanda tangan Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Nah, ini uang rupiah tersebut merupakan uang rupiah yang diproduksi sesuai dengan proses percetakan yang telah ditetapkan. Nah, uang rupiah yang diproduksi pada periode berikutnya akan menyesuaikan dengan tanda tangan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia yang menjabat. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan tahapan pengelolaan uang rupiah. Bank Indonesia menyebut pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Uang-uang undang-undang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Dalam Undang-Undang tahun 2023 itu ditegaskan rupiah kertas paling sedikit memuat tanda tangan pihak pemerintah dan Bank Indonesia. Pihak pemerintah di awal diwakili oleh Menteri Keuangan dan pihak Bank Indonesia diwakili oleh Gubernur Bank Indonesia. Uang kertas rupiah emisi tahun 2022 dengan nominal Rp100.000 sedang viral karena bertanda tangan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Masyarakat banyak yang ingin memiliki uang tersebut karena dianggap istimewa dan langka mengingat sosok Purbaya yang fenomenal. Purbaya Yudi Sadewa hanya setahun menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pencopotannya sebagai Menteri Keuangan juga menjadi berita heboh di berbagai media massa.
3: Info Pro 2.
5: Teman Pro 2, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG memprediksi awal musim hujan periode 2026-2027 akan datang lebih lambat, sekitar 529 zona musim zone atau 61,8% wilayah Indonesia akan mengalami kemunduran musim hujan dari rata-rata klimatologinya. Nah, BMKG menyatakan hal tersebut terjadi karena dampak fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat. Mundurnya musim hujan juga karena Indian Ocean Dipole di samudera sekitar Indonesia yang berdampak berkurangnya curah hujan. Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani pada konferensi pers prediksi hujan musim hujan di gedung MHEWS BMKG di Jakarta pada Selasa 22 September kemarin menjelaskan pemantauan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4 Samudra Pasifik pada akhir bulan Agustus 2026 sebesar plus 2,83, di mana dinilai indeks ENSO periode Juli Agustus September sebesar plus 2,63 yang mengindikasikan El Nino sangat kuat. Sementara itu di Samudra Hindia tercatat indeks IOD bulan Agustus plus 0,376 dan berpeluang menuju fase positif hingga akhir tahun. Hal yang sama disampaikan Deputi Bidang Klimatologi BMKG Arda Sena Sopaheluwakan yang menjelaskan awal musim hujan di Indonesia terjadi tidak bersamaan. Sebagian besar wilayah baru akan mengawali musim hujan pada bulan November dan Desember 2026. Sekian Info Pro 2 pagi ini, saya Yovan Gafar. Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sebelum kita akan masuk dengan beragam update informasi dari rri.co.id di program Sepada dan juga lagu-lagu yang akan berikan semangat baru menyambut hari ini, hari Rabu 23 September 2026. Kita ikuti dulu aktif akselerasi kreatif musik dari Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif. Dan teman Prodo 2, untuk aktif ini bakal memutarkan lagu-lagu daerah Nusantara. Dan untuk saat ini kita akan dengerin lagu dari Musamus Air Mukim Squad dari daerah Papua. Ini dia lagunya.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman paham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan, ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Produ FM. Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM. Aku hemat Gucci on. Aku emang Louis Vuitton. Stay tuned on Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: 2 FM.
1: Temen,

Prodereri Tahunan teman terbaik kamu, pada selamat pagi teman Produa. Dan tentunya senang banget pagi ini ya, bareng aku Julfan Gafar, ya akan setia banget ya menjadi teman pagi kamu guys. Nanti buat ngantar kamu untuk menuju sukses. Ada yang mau pada berangkat sekolah, berangkat kuliah, ya berangkat kerja, apalagi yang mau pada tetap semangat ya di sela-sela kegiatannya masing-masing. Ya pastinya pas banget ya pagi ini aku temani kamu. Gak usah ngomongin cuaca guys, lagi panas-panasnya nih. Ya, dan kita bakal hadirkan untuk obrolan sepada di hari ini yang berhubungan dengan tangga bencana ya teman Pro 2. Nah, kita bakal pingin tahu sih gimana ya. Nanti kita berikan kayak berikan ini relawan untuk bicara ya di obrolan sepada nanti, dan pastinya ya kamu patangin aja Pro 2. Oke. Nah, hingga pukul 9 nanti, untuk saat ini Pro 2 akan hadir dengan beragam update informasi yang bisa kamu baca keseluruhannya melalui rri.co.id, dan kamu bisa dengerin juga di Pro 2 ya. Oke, teman Pro 2, kita ke informasi yang pertama nih dari info nasional. Industri percetakan bergeser ke digital, packaging jadi motor pertumbuhan. Jadi industri percetakan di Indonesia diproyeksikan tumbuh 3,39% pada tahun 2026 dengan adaptasi terhadap perubahan pola konsumsi dan teknologi digital. Sektor packaging dan label menjadi penggerak utama pertumbuhan dengan peningkatan permintaan mencapai 20%, diikuti tekstil printing yang tumbuh 15%. Nah, pertumbuhan industri percetakan didorong oleh perkembangan e-commerce dan ekspansi usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM di Indonesia. Ya pastinya keren banget nih sekarang ya guys ya.

0: Kelas Guru JJ. Kelas Guru JJ.
1: Pulang, kita ngomong mana, men?
2: Perhatian anak-anak. Sekarang ibu mau tanya, Iwan.
3: Ya, Bu.
2: Kamu kemarin kemana?
3: Salah masuk sekolah, Bu.
2: Salah masuk sekolah gimana?
3: Saya agak ngantuk, Bu.
2: Terus?
4: Krimbat.
2: Tuh. Yang benar yang mana nih?
3: Sekolah cewek saya masuk, Bu. Ternyata saya betah, Bu.
4: Oh, poluan, Bu.
3: Saya minta sama bapak saya pindah aja, Bu. Nggak dikasih, Bu. Balik lagi saya ke sekolah ini, Bu.
2: Ya sudah, sekarang kamu belajar yang benar ya, supaya bapak kamu senang sama kamu.
3: Baiklah.
2: Hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai fotosintesis.
5: Waduh.
2: Ada yang sudah tahu mengenai fotosintesis?
3: Tergantung, Bu.
2: Maksudnya?
3: 3 kali 4 lebih mahal, Bu.
2: Loh, maksudnya apa 3. Itu?
5: Itu pas foto.
3: Oh, pas foto itu.
5: Tesis itu kan ilmiah ya, Bu ya?
2: Iya.
5: Foto, jadi foto ilmiah.
2: Bukan. Fotosintesis ini adalah sebuah proses biokimia ya. Untuk membentuk zat makanan atau energi.
5: Bukannya kalau membuat makanan pakai tepung aja udah bisa jadi makanan ya, Bu?
3: Iya, Bu.
2: Ya tergantung kalau kamu misalnya makannya nasi.
5: Ya, pakai usaha, Bu.
3: Itu kalau dibungkus tergantung cabenya ya, Bu ya.
2: Bukan, tergantung
3: cabenya banyak pakai karet, Bu.
2: Tergantung lauknya. Jadi, ini adalah proses pembentukan zat makanan yang hasilnya adalah glukosa atau zat gula. Nah, dalam pembentukan glukosa ini dibutuhkan beberapa zat-zat lain. Apa saja? Ada yang tahu?
5: Hijau daun, Bu. Zat hijau daun.
2: Iya, benar.
5: Ya, itu apa? Hitsnya apa?
3: Raja.
5: Hitsnya apa hijau daun tadi?
3: Jujurlah padaku.
6: Wah, itu mah raja.
3: Oh, salah ya.
5: Yang dinyanyi nama Luna, Bu. Dengarlah suara aku. Gitu, hijau daun, ya, Bu. Ya.
2: Bukan itu ibu maksud.
5: Oh, salah.
2: Kalau zat hijau daun itu ya. Namanya klorofil.
5: Itu grup band lagi itu, Bu. Klorofil.
2: Jadi ya ibu maksud tidak ada satu band pun dalam pelajaran kita. Ngerti? Nah, jadi yang dibutuhkan itu zat hijau daun salah satunya. Tadi sudah disebutkan Bayu. Apalagi Iwan?
3: Zat.
2: Aduh, kamu
3: Bu,
2: lama sekali.
3: Ini saya sudah harus jamnya makan vitamin, Bu. Kalau enggak saya enggak bisa jawab, Bu.
2: Ya udah kamu makan aja dulu.
3: Saya kantin dulu ya, Bu.
2: Oh, jangan. Bisa lama tahu. Selain zat hijau daun atau klorofil, itu butuh cahaya matahari. Butuh juga air. Fotosintesis ini juga berjasa menghasilkan sebagian besar oksigen yang terdapat di atmosfer bumi. Kalau sudah tidak ada tanaman yang berfotosintesis, tidak ada yang akan menghasilkan O2 atau oksigen. Kebayang nggak kita bakal jadi apa?
5: Jadi susah, Bu.
0: Kelas Guru JJ.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Ya teman Pro 2, sinergi antar lembaga perkuat literasi jaminan kesehatan nasional. BPJS Kesehatan menyelenggarakan babak final cerdas cermat tingkat nasional untuk mempercepat pemerataan literasi jaminan sosial. Dewan Jaminan Sosial Nasional bersama Dewan Pengawas BPJS Kesehatan mengawal kompetisi serta mengapresiasi dedikasi para pendidik. Kementerian terkait mendukung integrasi materi jaminan kesehatan ke dalam kurikulum pembelajaran secara berkesinambungan. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca melalui rri.co.id.

0: Di hutan ulayat Dusun Mentulik, Kabupaten Kampar, bernaung ribuan pohon besar berumur ratusan tahun yang dikenal dengan sebutan pohon sialang. Dari hutan inilah sejarah madu sialang berawal. Sialang, sebutan itu muncul tanpa disengaja. Ramli Tangguk, salah seorang petani madu, mengatakan sebutan sialang bermula dari ketakjuban masyarakat akan banyaknya elang di sekitar pohon besar tempat lebah bergantung.
1: Iya, dulu-dulu kan situ aku awak kok kan takut ke lebah kok. Nah, jangan kan awak le sedangkan kau baunya mati dek lebah. Nah, itu tapi takut. Jadi di situ tertumbuhnya nama sialang tadi. Bajalan baru-baru mereka nampak le sayang lebah tu nampak puluh elang. Asalnya dari kata-kata awak sumbar juga elang.
0: Dan akhirnya melekatlah sebutan sialang pada setiap pohon yang dihuni lebah sampai sekarang.
2: Hati sialang, aku galau. Kek sialang batang saja beli dan sebal tak umit bayi yang kota sampai loket. Dan tiada siulah gerang, anjang siulah lidi, daun silalah yang pucuk, siamu-amuk.
0: Kekhasan syair yang dibawakan Juagan, sebutan untuk penakluk lebah ketika akan menuai madu

0: Jazz Music Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Balance.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik.

0: Kelas Guru JJ.
1: Cici atau cici?
2: Pagi anak-anak.
3: Pagi. Pagi.
2: Ini Dani mana? Kok gak kelihatan?
3: Gak tahu.
4: Terbit, Bu.
2: Matahari. Nah, pagi ini buka halaman 35. Kita belajar volume.
3: Capek, Bu.
2: Alasan deh, buka buku halaman 35. Cepat.
1: Ngantuk.
2: Ada yang tahu apa itu volume?
3: Grup band.
2: Kamu?
4: Ya, biasa dari remote TV.
3: Nah, itu betul, Bu. Oh, betul.
2: Kalian ini benar-benar pemalas ya. Volume itu bisa juga disebut kapasitas. Itu adalah penghitungan banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Objek contohnya apa aja?
3: UFO.
2: Oh, UFO.
4: Kan objek.
2: Iya juga sih.
3: Pintar muridnya.
2: Maksud ibu guru. Maksud ibu guru misalnya kubus.
3: Oh.
2: Apalagi? Yang terlalu lama bengong.
3: Model, Bu.
2: Model.
3: Kan begitu objeknya bagus itu.
4: Foto jadi objek, Bu, di foto. Objek foto.
2: Bayu, Adit, coba yang serius.
3: Lingkaran, Bu.
2: Nah, benar.
3: Kubus,
2: benar. Ada yang tahu satuan volume apa?
3: Min plus satu.
2: Emang gak mau pikir lebaran apa? Satuan volume adalah kubik. Rumus volume untuk balok, siapa yang tahu?
3: Kotak kali kingkan. Kingkan kotak.
4: Ikan coklat.
3: Ya kotak siapa dulu?
2: Tantri.
3: Ya.
2: Pinteran ibu ya. Jadi rumus volume untuk balok, panjang kali lebar kali tinggi. Rumus volume untuk prisma, luas alas kali tinggi. Rumus volume untuk kubus, R pangkat 3. Rusuk kubus pangkat 3. Sudah jelas anak-anak?
3: Jelas.
2: Sekarang ada pertanyaan?
3: Ada, Bu. Saya, Bu.
2: Ya, Bayu.
3: Ini, Bu, masalah volume, Bu.
2: Iya, boleh.
3: Remote di rumah saya rusak, Bu, volumenya, Bu. Gimana, Bu?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi masih bareng aku Jovan Gavardis pada selamat pagi teman Pro 2 untuk edisi hari Rabu 23 September 2026. Dan teman Pro 2, kita ke informasi selanjutnya nih. Pasar modal Indonesia gelar kompetisi lari Capital Market Run 2026. Nah, pasar modal Indonesia akan menggelar agenda tahunan kompetisi lari berskala nasional Capital Market Run 2026. Tahun ini Capital Market Run 2026 mengusung semangat untuk melestarikan lingkungan dengan tema Plan Your Investment, dan Capital Market Run 2026 ini membuka kesempatan bagi 4.000 peserta dengan dua kategori yaitu 5K dan 10K ya. Oke, selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.

Papua memiliki suku bangsa yang paling banyak dan unik, serta masih banyak menyimpan rahasia. Etnis Moi misalnya. Etnis ini mendiami wilayah kepala burung Papua, tepatnya di kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Etnis ini memiliki banyak kebudayaan yang berbeda dengan suku lain di Papua, termasuk dalam hal perkawinannya.

0: Dalam tradisi adat perkawinan suku Moi, terdapat syarat yang harus dipenuhi dan harus mengikuti sejumlah prosesi adat perkawinan, yakni tradisi bayar tulang yang oleh suku Moi disebut Au Kudus.
1: Bayar tulang itu kalau menurut adat orang Moi itu orang sudah diliang. Dia sudah meninggal dulu berapa tahun kemudian. Baru dia punya saudara-saudara orang datang. Nang bilang, kamu ini yang nyatong putulan kah? Tidak banyak tapi berapa. Tulang itu pembayaran terakhir. Itu yang disebut Au Kudus.
0: Itulah pengertian bayar tulang bagi suku Moi, yakni prosesi pembayaran terakhir dari rangkaian pembayaran adat perkawinan yang dilakukan setelah istri meninggal dunia, baik dalam umur tua maupun umur muda. Nilai dari prosesi ini biasanya bersifat pengikat kedua belah pihak, karena selain pembayaran Au Kudus, keturunan dari pihak laki-laki boleh mengambil wanita lain atau dari marga yang sama untuk dijadikan istri.
1: Kita orang Mui itu kalau orang baru meninggal hari ini, jarak berapa tahun dulu baru dia bisa kawin baru dengan orang yang lain. Tetapi ini berkewajiban untuk harus menyelesaikan itu, mama itu yang lama itu punya tulang. Kain ini merupakan salah satu alat selain untuk membayar kudus tadi, tapi itu satu kasih untuk mengikat, lebih mengakrabkan lagi kekeluargaan itu kembali. Itu nilainya di situ. Selain itu yang kedua adalah silsilah ini tidak boleh dilupa oleh anak-anak yang baru. Kalau dia tidak tahu dia pohon mana, dia putete yang mana.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
0: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Ya, tahun nomor 2. Selanjutnya, DPR dorong UMKM naik kelas jadi penopang ekonomi nasional. Parlemen mendorong pelaku UMKM naik kelas guna memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Generasi muda memegang peran strategis dalam memanfaatkan inovasi teknologi digital untuk mengembangkan usaha rakyat. Komisi 7 DPR RI menyinergakan kebijakan publik bersama pemangku kepentingan demi penguatan ekonomi daerah dan pariwisata. Selengkapnya informasi ini dapat kamu baca di rri.co.id.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi.

seperti proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar Sanghya Produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman